0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Bueno 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Inilah 103.6 Jati FM. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6 Jati FM.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.

0: masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 27 Mei 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sonar Rehat Siang, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 12.14 waktu Indonesia bagian Barat.

Iya, 103,6 JLT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang, rekan JLT dimanapun berada. Mungkin lagi santai-santai nih di rumah bersama keluarga. Yang masih sibuk di dapur, mungkin menyiapkan hidangan khas hari raya. Sampai mungkin ada yang sedang di perjalanan silaturahmi dari satu rumah ke rumah lain. Yang berakhir bahagia. Semoga rekan JLT suasana Idul Adha hari ini membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Dan alhamdulillah rekan JLT, hari yang penuh makna ini akhirnya juga tiba. Dimana hari raya bukan cuma soal daging kurban atau ramainya kumpul bersama dengan keluarga, tapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, dan juga rasa syukur yang kembali diingatkan kepada kita semua. Yang panjang akhirnya ku bertemu. Dan hari ini rekan Jati di Kota Banda Aceh sendiri, tentunya suasana Idul Adha selalu punya cerita khas ya rekan Jati. Dari mungkin sudah ada nih aroma-aroma kuah belangong yang mungkin sudah tercium dari tadi. Dan pastinya juga suara takbir yang masih hangat di telinga kita semua. Setiap momen yang saling antar makanan ke rumah tetangga dan juga saudara. Dan juga ada rasa hangat yang mungkin cuma hadir di hari-hari seperti ini. Yang paling kau. Dan tentunya rekan Jati di siang hari ini, semoga siapapun yang lagi konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, tentunya kami selalu setia menemani Anda di sini. Yang mungkin lagi berkumpul bersama keluarga, semoga semakin eratlah silaturahminya. Dan yang mungkin sedang berjauhan dengan orang-orang tersayang, semoga tetap bisa merasakan hangatnya hari raya meski lewat doa dan juga pesan sederhana. Dan tentunya rekan Jati, Idul Adha mengajarkan kita bahwa berbagi itu bukan cuma soal banyak atau sedikit, tapi juga soal ketulusan hati dan juga senyum, perhatian, dan sekedar mengabari orang yang lama tak ditemui pun menjadi bentuk kebahagiaan kecil seperti di hari raya ini. Dan pastinya rekan Jati di hari ini edisi 27 Mei 2026 hari Rabu bersama Savana di Zona Rehat Siang menemani Anda dengan lagu-lagu atau nomor-nomor bagus pastinya. Juga cerita hangat tentang hari raya dan tentunya rekan Jati seluruh sapaan untuk rekan Jati yang lagi menikmati suasana Idul Adha. Dan Sapana akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus dari Adhikara, primadona. Dan di siang ini rekan Jati Sabana mau ngebahas nih tentang satu hal yang mungkin hari ini sedang kita jalani, yaitu sekilas tentang Hari Raya Idul Adha. Dimana nih rekan Jati, Idul Adha atau yang juga umum kita kenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam yang memiliki makna mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dan tentunya rekan Jati, perayaan ini jatuh pada setiap tanggal 10 Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Dan berlangsung selama 3 hari rekan Jati, di mana Idul Adha bukan hanya menjadi momen bagi kita semua untuk berbagi, tetapi juga momen untuk kita mengingat kembali pada kisah keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rekan Jati, pada saat itu Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail sebagai bentuk kepatuhan atas perintah kepada Yang Maha Kuasa. Dan pastinya rekan Jati, di zona rehasi yang ini Sabana tunggukan atensinya seperti biasa, mungkin yang lagi konsen pengen sharing-sharing nih tentang pengalaman Idul Adhanya hari ini, cerita-cerita, dan juga mungkin mau request-request nomor bagus. Mungkin lagi santai-santai saja di rumah berkumpul bersama keluarga, atau mungkin lagi di mobil nih, lagi dalam perjalanan, bisa langsung bergabung di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan kelanjutan dari cerita Nabi Ibrahim tadi rekan jati adalah sebagai rasa taat, rasa patuh kepada Yang Maha Kuasa, di mana akhirnya Allah menggantikan dengan seekor domba. Dan juga memang rekan jati, kisah ini menjadi dasar dari pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh umat muslim setiap tahunnya di bulan haji atau bulan Zulhijjah. Lalu rekan jadi, pada Idul Adha umat muslim juga dengan menunaikan ibadah sholat Idul Adha di pagi hari seperti yang biasa kita lakukan rekan jati, dan juga kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban mulai dari seperti kambing, domba, sapi atau juga unta. Dan daging dari hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada keluarga, kerabat dan tetangga, dan yang paling utamanya adalah mereka yang membutuhkan. Lalu rekan jadi, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan pastinya, kepedulian sosial, serta semangat berbagi dan menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. Selain itu rekan jadi, sebagai untuk ibadah, kurban juga menjadi cara untuk mempererat silaturahmi dan juga menunjukkan rasa syukur atas tas rejeki yang telah diberikan selama ini. Dan juga rekan jati, selain identik dengan ibadah kurban, Idul Adha juga menjadi puncak dari pelaksanaan ibadah haji di Mekah.

Dan tentunya Rekan Jati Savan akan menemani Anda di sini hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian barat dengan informasi-informasi tentang Idul Adha tentunya, dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus pastinya. Dan ada satu nomor bagus nih Rekan Jati dari Discoria Lele Manino, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda aja.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Atmes. Ku mau dia. Dan tentunya rekan jati di Kota Banda Aceh dan sekitarnya telah usai menunaikan sholat zuhur hari ini. Semoga rekan jati hati kita semakin tenang dan juga bisa melanjutkan aktivitas kembali dengan lancar. Dan juga rekan jati, alhamdulillah suasana hari ini hari raya Idul Adha masih sangat terasa hangat di berbagai sudut kota. Mulai dari kawasan Lungbata, Uleka Areng, mungkin hingga Lampinang dan sekitarnya. Dimana rekan jati, aroma masakan khas hari raya mulai terasa menggoda dari dapur rumah warga atau mungkin berkumpul di pekarangan bersama warga. Dan juga rekan jati, mungkin ada yang masih sibuk menerima tamu, ada juga yang lagi santai-santai menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Semoga rekan jati di siang ini menjadi momen penuh syukur untuk kita semua. Dan juga rekan jati ya, buat yang sedang kumpul bersama keluarga, semoga semakin erat silaturahminya. Yang mungkin masih bertugas dan bekerja di hari raya, semoga selalu bisa diberikan kesehatan dan segala kelancaran.

Kalau tadi rekan jadi kita sudah sempat bahas tentang sekilas dari Hari Raya Idul Adha. Kali ini Sabana mau beralih nih rekan jati untuk ngebahas Idul Adha dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh umat muslim di dunia. Dan bagaimana sih ragam-ragam budaya dari belahan dunia? Dan pada umumnya rekan jati seperti yang kita ketahui memang setiap negara memiliki cara yang unik dalam memperingati hari besar. Dimana rekan jati baik melalui tradisi khas maupun ucapan yang digunakan untuk menyampaikan doa dan juga harapan baik. Jadi rekan jati, Sabana mau ngajak rekan jati untuk ngebahas nih ada beberapa negara yang merayakan Idul Adha dan juga apa saja sih penyebutan, bagaimana juga cara menyebutkan Idul Adha di negara-negara ini. Yang pertama rekan jati seperti yang kita ketahui sendiri, negara kita tercinta di Indonesia, Idul Adha seringkali disebut sebagai Lebaran Haji atau mungkin Hari Raya Kurban. Dimana rekan jati setelah salat Idul Adha di pagi hari umat muslim berkumpul untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kambing dan juga hewan ternak lainnya. Lalu rekan jati, kalau negara-negara lain ada Arab Saudi, di mana rekan jati sebagai negara tempat pelaksanaan ibadah haji, Arab Saudi merayakan Idul Adha dengan sangat-sangat sakral. Di mana rekan jati terasa sangat penuh makna pastinya. Setelah menunaikan ibadah sholat Idul Adha, masyarakat penyembeli hewan kurban dalam jumlah besar dan sebagian dagingnya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan termasuk di luar negeri selain kota Mekah. Lalu rekan jati setelah menyelesaikan rangkaian pemotongan hewan kurban, ucapan yang paling umum digunakan di Arab Saudi adalah Eid Mubarak atau Kul Am Wa Antum Bi Khair, yang berarti semoga setiap tahun kamu dalam kebaikan. Berarti ada bedanya ya rekan jati dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia menggunakan Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban pemaknaan katanya, kalau di Arab Saudi menggunakan Eid Mubarak atau Kul Am Wa Antum Bi Khair. Mungkin rekan jati bisa juga kita sebutkan nih di Indonesia atau sekedar buat postingan mungkin di sosial media sebagai caption. Menarik juga rekan jati. Dan juga masih sabana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sabana akan kembali lagi rekan jati tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada satu nomor bagus darinya Tulus, Hati-hati di Jalan, yang spesial untuk kita semua dan juga khususnya untuk yang lagi di jalan. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. Dewa 19, takkan ada cinta yang lain. Dan tentunya masih ngebahas tentang tradisi unik dan ucapan-ucapan Idul Adha di berbagai negara, rekan jati. Kalau tadi kita sudah sempat ke Arab Saudi, selanjutnya rekan jati ada negara Turki nih. Di mana di Turki Idul Adha disebut sebagai Kurban Bayrami. Dan juga sama seperti di Indonesia dan juga di negara-negara muslim lainnya, rekan jati, Hari Raya Kurban menjadi salah satu perayaan terbesar di negara ini. Dimana setelah menunaikan sholat Idul Adha, masyarakat Turki melakukan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan juga kaum duafa. Lalu selain itu, tradisi mengunjungi orang tua juga, sanak saudara, dan juga banyak keluarga yang menyajikan makanan khas seperti baklava dan hidangan daging yang kaya akan rempah. Dan juga ucapan lainnya rekan jati yang biasa diucapkan adalah Bayraminit Kutlu Olsun, yang artinya selamat hari raya. Menarik sekali ya rekan jati, kalau tadi di Arab Saudi penggunaan kata-katanya adalah Eid Mubarak atau juga Kul Am Wa Antum Bi Khair. Kalau di Turki, Bayraminit Kutlu Olsun. Dan pastinya di sini di zona reaksi yang masih sabana tunggukan atensi Anda, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada satu nomor bagus darinya Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, yaitu Aku dan Dirimu, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Reja Artamevia Keabadian. Dan tentunya masih ngebahas tentang tradisi unik dan juga ucapan-ucapan di berbagai negara tentang Idul Adha nih, Rekan Jati. Kalau tadi kita sudah sempat jalan-jalan ke Arab Saudi dan juga Turki, kali ini Sopona mau ngajak Rekan Jati beralih ke Pakistan.

Kalau di Pakistan, Rekan Jati, Idul Adha seringkali disebut dengan Bari Eid atau Eid Ul Adha, di mana yang berarti Idul Adha yang besar, dan perayaan dimulai dengan sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan terbuka. Kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi, dan juga unta. Lalu Rekan Jati, daging kurban tersebut dibagikan kepada keluarga, teman, masyarakat yang membutuhkan. Lalu sebagai bentuk kepedulian sosial, makanan khas seperti kebab dan juga nasi biryani sering disajikan dalam perayaan ini. Ucapan Idul Adha yang seringkali diucapkan di Pakistan adalah Eid Mubarak atau Eid Ul Adha Mubarak. Wah, menarik sekali ya, Rekan Jati.

Dan tentunya Rekan Jati masih sabar menunggukan atensinya, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sabar menemani Anda di siang ini. Jadi ada satu nomor bagus juga Rekan Jati darinya Nuka, masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Elo, Takkan Ada Aku Lagi. Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang tradisi unik dan juga ucapan-ucapan Idul Adha di berbagai negara. Kalau tadi kita udah sempat jalan-jalan ke Pakistan, Turki, Arab Saudi juga Rekan Jati. Kali ini kita beralih ke India. Di mana Rekan Jati, di India Idul Adha dikenal dengan sebutan Bakrid. Silakan kau pergi. Dan juga dirayakan dengan penuh kehangatan seperti negara-negara lain. Dan juga Rekan Jati, pada umumnya Idul Adha di India juga sama seperti Idul Adha di negara lain. Umat Muslim melaksanakan sholat Idul Adha sebelum melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan juga tradisi berbagi sama juga seperti dengan negara-negara lain Rekan Jati. Lalu Rekan Jati, masyarakat India juga menikmati berbagai hidangan khas di antaranya seperti muton korma dan juga kebab. Lalu Rekan Jati, mungkin buat Anda nih yang masih setia konsen di 103,6 Jati FM Dohar Ob Banda Aceh, yang mau bergabung di sini masih sopan tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08 11 68 210 36 atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya Rekan Jati adalah negara Nigeria. Di mana nih Rekan Jati, di Nigeria Idul Adha disebut sebagai Bab Bersalah, yang menjadi salah satu perayaan terbesar di negara ini. Di mana Rekan Jati, umat Muslim di Nigeria merayakan hari besar dengan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid besar, lalu melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, dan daging kurban dibagikan kepada masyarakat, keluarga, dan juga yang membutuhkan. Selain itu Rekan Jati, sebagai bentuk solidaritas sosial, suasana Idul Adha di Nigeria dipenuhi dengan kebersamaan. Dan juga Rekan Jati, hidangan tradisional yang menjadi andalan di Nigeria adalah jollof rice dan suya. Dan kalau untuk ucapan nih Rekan Jati, yang sering digunakan di Nigeria adalah barkadasalah, yang berarti selamat hari raya. Dan sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, jadi jangan kemana-mana karena ada satu nomor bagus darinya Bruno Mars, Risk It All. Jadi konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Arkan Jati baru saja ada satu nomor bagus dari Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama. Dan juga tak terasa Arkan Jati sudah pukul 13 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian barat. Dan kebersamaan kita di siang ini perlahan sampai di penghujung Sonar Rehat siang kali ini, Rekan Jati. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, baik di via radio, audio, mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga terima kasih untuk yang dari tadi udah konsen di sini dengerin obrolan Sapana dan juga cerita hari raya sampai lagu-lagu dan nomor-nomor bagus tentunya. Semoga Rekan Jati, harapannya di Idul Adha tahun ini membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Hati yang lapang serta kebersamaan yang makin indah bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Dan untuk seluruh Rekan Jati di Kota Banda Aceh dan juga sekitar dan juga yang lagi konsen, saya kembali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Rekan Jati. Dan juga buat yang melanjutkan silaturahmi nih, masih di perjalanan.

di siang ini, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan rekan Jati. Makan makanan yang memang terjaga dan juga perhatikan keseimbangannya rekan Jati, tidak perlu berlebihan dan pastinya selalu jaga kesehatan. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Sirtun 0,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Medana, nomor 57, Mibo Banda Aceh, Rakan Jati, Alhamdulillah. Perempat kelahingan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Uroraya ya. Rabu 27 Mei 2026. Puha bahoranya. Ya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Oke, mungkin yang tengah satu rahmi, semangat ya. Selamat bersilaturahmi ya. Oke, mungkin yang dalam masa penyembuhan ya, di rumah-rumah sakit, tetap semangat ya. Lagi biasa, lagi kayaknya sampah poh limang, lontuan pengen rekannya titipat manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil talinge lagu Aceh, nah pembahasan ya. Oke, membuka zona poh sakra edisi Uronyo, coba ada dengan sabuh lagu bah. Tetap konsen di tino di Sertuh 0,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu.

0: Ya, sirtulaikumanam jati FM Daroh Banda Aceh mantengen ayah pulau di zona Pocakra edisi Uro Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih yang manteng konsen di sirtulaikumanam jati FM. Rekanyati makna kurban ken hanya sekedar tasi ya, ken hanya sekedar tasembelih ya. Jadi kurbannya mengajarkan ketanya arti keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama ya. Jadi kon hanya tentang ibadah, tapi di sini najid tentang berbagi kebahagiaan kepada urung-urung yang mungkin jarang dinikmati si di rumah ya. Oke, tetap konsen di sini. Ayah pulau akan dibang teman di zona Pocakra. Lagu-lagu Aceh pasti lengkutan di sampo poh limang seput. Tetap konsen di tino diserto Lekomanam Jati FM.
1: Hana kupi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi hana payah taungkit. Karena masa depan goh lam dente mupalit. Tetap konsen diserto Lekomanam Jati FM.

0: Sertuh 5,6 Jati FM Raruh Banda Aceh mantengan ayah pulau di Vino Kiban manteng konsen kan? Alhamdulillah ya. Oke, mantang takalan rekan jati sahabat topik si kerbun nikmat ji sama rata bahagia ji sama rasa ya. Pagi ban gakun nikmat ji sama rata ya. Jadi saat pembagian di kerbun yang dilakukan di kampung-kampung mandung ureung kampung ya ikut merasakan kebahagiaan ya tanpa memandang status sosial ya. Jadi di sini narasa haru bahwa takalan le keluarga yang jid menikmati makanan spesial Boro Raya ya. Sungguh luar biasa kebahagiaannya. Jadi bagi rena mungkin yang le anak kelebihan silakan berbagi ya. Oke manteng ayah polo di sini tetap konsen rekan nyatin tu ayah polo kaliwang tema yang pasti lagu-lagu Aceh manteng dan putra sampo polimang mah tetap konsen di sini di Sertuh 5,6 Jati FM.
1: Tanyo ngon sedara baik kelukaru belum adun ngon ado belagi anak jaro hanjir teprik menyena salah adun tapi maah menancit menye salah ado karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut sikap dan sanggup gibiki hayanggit tetap konsen di Sertuh 5,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sertuhlah ko manam jati FM Daruh Banda Aceh mantengen lun tuan ditino ayah pulo ya di zona Poh Cakra edisi Uro Raya 27 Mei 2026 ya. Oke mantang dakalan sahabat topik da si kerben nikmat ji sama rata bahagia ji sama rasa ya. Pakiban bahagia ji sama rasa rekan jati. Jadi yang paling indah dari Uro Raya Haji nakeh rasa kebersamaan ya, mulai dari proses tasi tasembelihan ya, lenyan dibagikan ke masyarakat, dimasak dengan keluarga ya, lenyan keluarga gemakan bersama-sama, bahkan nah yang berbagi dengan tetangga, jadi suasana hangatnya sebe dirindukan ya, tipun ya, ya cukup indah ya, saling berbagi ya. Oke, rekan nyati, lagu-lagu Aceh Batang Lun Kuta tetap konsen di Tino di Serto Komandan Nyati FM. Selam yang tengah bersilaturahmi, selamat bersilaturahmi. Mungkin yang tengah manteng dalam dengan si selumo, tengah pembagian semangat untuk para bapak-bapak ya, ayah-ayah yang mungkin tengah gesi lumo atau pembagian si lumo di Menasah atau di Pat ya. Tetap konsen di channel Desertoh Naiko Banam Jati FM.

0: Ya, sirtuhleko manam jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra edisi uronya Uro Raya Haji 27 Mei 2026 Manteng ngenayah pulau ditino di Zona Poh Cakra ya. Rekanyati tradisi masak si kurban jadi di daerah Najara unik ya, yang berbeda-beda menikmati si kurban ya. Nah yang gemasak mungkin gemasak sup ya. Nanti sebagian tanya yang juga sate yang pasti nasi ya. Nah gule ya. Sampo nasi sirbuh ya, sirbuh ya. Yang penting puyang hawa. Nah silakan ya. Oke, jadi aroma masakan Mbak Ororaya Sabina cerita tersendiri ya. Rekanyati lenyan bacut apakah tentang semangat kurbunnya. Jadi semangat kurbunnya seharusnya kon hanya berhenti Pak Uroraya Manteng, Pak Uroraya Haji Manteng. Kepedulian, berbagi dan membantu sesamanya ada jid ya, sabi tanya teruskan ya, sabi tanya lakukan dalam kehidupan siro-uro sekecil apapun ya. Oke, rekan nyatin tu ayah pulau kali banglom yang pasti lagu-lagu Aceh mantang dan kuda sampo polimo. Data posen di tino di sertuh heko mana menjadi ya kan.
1: Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di sertuh heko mana menjadi FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, sirtulai koma 6 Jati FM Tarok Banda Aceh Riwang teman di zona Pohcagera edisi Uronyo Uro Raya Haji tepatnya Uro Rabu 27 Mei 2026 ya. Terima kasih Amanta Konsen Hana Tate Tanyo Katruh Ba Ujung zona Pohcagera Kenyati dari Puyang Tapegah-Pegah Bono semoga Tanyo Mandum makin sadar yang bahwa kebun kan hanya tentang si yang tak bagikan, tapi tidak nasi tentang cinta, nah tidak kepedulian dan kebahagiaan yang dirasakan bersama ya. Karena sejati jih ternyata nikmatnya memang sama rata ya, dan bahagia jih pun sama rasa ya. Oke, terima kasih yang ke konsen di dino dengan lontuan di dino edisi uronya uro raya. Jadi lontuan yang perlu pamit undur diri ya, pamit dari ruang Indra Dengar Donor Kenyati. Semoga uro rayanya sabi menyenangkan dan penuh berkah ya. Sampo berempok singuh Pak Uro Hamih langsung dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Tuan yang perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Udipnya han sabi sama. Kadang dimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jut ke papa. Tetap konsen di serta oleh Komandam Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
2: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali itu real time ya. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.

0: Tuh bilang kan lagi musim campak, ya lagi musim di sekolah, lagi musim nggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number, jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
1: Tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjut teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Selamat sore rekan jati dimanapun anda berada. Selamat hari raya Idul Adha juga di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dan gimana nih suasana hari ini rekan jati? Masih ramaikah dengan keluarga ya sampai sore ini? Atau mungkin lagi santai setelah seharian penuh beraktivitas di hari lebaran ini ya. Senang sekali Kafe Jati bisa menemani anda di mana mungkin sekarang lagi bingung nih. Kayaknya malam ini mau ikutan bakar-bakar sate mungkin sama tetangga, sama keluarga atau bersama teman-teman. Atau mau milih untuk istirahat sejenak ya. Karena dari pagi atau bahkan dari kemarin semuanya itu kayaknya sibuk sekali. Dan tentunya rekan jati, hari raya Idul Adha ini bukan cuma tentang perayaan, tapi juga tentang rasa syukur ya, karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang tersayang. Karena emang di tengah rutinitas yang kadang sibuk, momen seperti Idul Adha jadi waktu yang bikin kita berhenti sebentar, lalu sadar kalau kebersamaan itu sangatlah mahal harganya. Dan juga rekan jati, menariknya di banyak daerah di Indonesia ya, hari ini suasana Idul Adha tetap identik dengan tradisi gotong royong dan juga saling berbagi. Mulai dari pembagian daging kurban sampai masak bersama keluarga dan juga tetangga ya. Dan hal ini juga lah yang disebut jadi salah satu budaya yang membuat perayaan Idul Adha di Indonesia terasa hangat dan penuh dengan kekeluargaan.

Dan untuk rekan Jati yang mungkin hari ini jadi chef dadakan di rumah dan masih sibuk memikirkan resep untuk bakar-bakar nanti malam ya, semangat untuk rekan Jati apapun aktivitasnya hari ini. Dan yang masih cuci piring habis acara keluarga juga semangat. Dan buat yang sekarang lagi rebahan sambil konsen bersama kita ya di 103,6 Jati FM, ini adalah waktu yang tepat ya untuk recharge energi setelah hari yang ramai. Karena kadang kebahagiaan lebaran itu bukan cuma soal suasana yang mewah, tapi juga soal siapa yang masih duduk bersama kita hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235977. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, informasi kita di sore hari ini datang dari di mana jumlah jemaah haji asal Aceh yang meninggal dunia di tanah suci bertambah menjadi 2 orang. Salah satu jemaah yang wafat terbaru adalah Maimunah Yusuf Ali asal Kabupaten Aceh Tamiang. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Aceh, yaitu Arijal, mengatakan bahwa Maimunah Yusuf Ali binti Yusuf Ibrahim yang tergabung dalam kloter 13 meninggal dunia pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 16.27 waktu Arab Saudi. Dan juga rekan Jati dikatakan almarhumah berasal dari Dusun Butsi, Gampong Masjid Sungai Iyu, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ia juga menjelaskan, berdasarkan laporan petugas kesehatan, Maimunah meninggal dunia di Arafah akibat akut gastroenteritis. Dan dengan meninggalnya Maimunah, maka total jemaah haji embarkasi Banda Aceh yang wafat di tanah suci hingga saat ini berjumlah 2 orang. Dan sebelumnya rekan Jati, jemaah asal Kabupaten Biren yaitu Nurwaida Muhammad Yusuf yang tergabung dalam kloter 8 juga dilaporkan meninggal dunia. Almarhumah berasal dari Dusun Masjid Tuha, Jorong Binje, Kecamatan Samalanga. Selain itu Arijal juga menyampaikan saat ini terdapat satu jemaah haji asal Aceh yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi.

Dan rekan Citi atas musibah tersebut, Arijal menyampaikan duka mendalam kepada keluarga jemaah yang meninggal dunia. Dan juga Arijal juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mendoakan para jemaah haji yang sedang menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci agar selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Dan ia juga turut mengingatkan para petugas kloter dan juga jemaah agar tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga kekompakan selama berada di tanah suci. Dan disampaikan rekan Jati kepada petugas kloter dan juga jemaah, di mana pihaknya berharap untuk tetap bersemangat, sabar, menjaga kesehatan dan juga kompak dalam melewati berbagai keadaan di tanah suci.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Dari

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Rekan Jati, kita sudah memasuki waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan malam hari raya Idul Adha juga terasa semakin hangat ya Rekan Jati. Semoga setelah tadi menjalankan ibadah salat maghrib, kita diberikan ketenangan dan malam ini di rumah ya dipenuhi dengan suasana yang damai. Dan biasanya ya di momen seperti ini setelah maghrib, apalagi di hari raya seperti ini, suasana terasa beda ya Rekan Jati. Ada yang mulai kumpul lagi di ruang keluarga, ada yang lanjut memikirkan bumbu persaten mungkin hari ini ya, dan ada juga yang udah mulai santai sambil ngobrol bersama keluarga tercinta. Bagaikan sungai yang dan tanpa sadar Rekan Jati, momen sederhana seperti ini justru yang paling membekas ya. Karena setelah semakin dewasa, kita jadi sadar ternyata kebersamaan yang lengkap itu gak selalu bisa datang setiap waktu. Ada yang hari ini walaupun sempat ikut sholat Idul Adha ya, tapi harus kembali lagi bekerja. Ada yang tidak bisa pulang ya, yang lagi merantau karena mungkin sempitnya waktu libur. Ada yang masih disibukkan dengan hal-hal lain ya, sehingga sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk pulang ke rumah. Oleh sebab itu Rekan Jati, Idul Adha sering terasa spesial, bukan cuma tentang perayaan, tapi juga tentang kesempatan untuk kembali dekat dengan keluarga, tetangga, bahkan orang-orang yang mungkin jarang ditemui karena kesibukan sehari-hari. Dan semoga juga untuk Anda yang belum bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, nantinya diberikan kesempatan lain. Dan juga semoga setiap langkah yang diambil hari ini bisa menjadi berkah ya, dan juga jalan menuju kesuksesan Anda di kemudian hari.

Dan tentunya rekan jati, untuk Anda yang malam ini belum bisa pulang kampung, masih bekerja atau jauh dari keluarga, juga semoga bisa tetap merasakan hangatnya hari raya dari doa-doa baik ya, dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar.

Ya, selamat malam rekan jati dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang menyenangkan. Apalagi mungkin Anda kebagian nih, pembagian hewan kurban ya. Dan juga mungkin sekarang udah disimpenin atau bahkan udah mau diolah ya di malam ini. Nah, ngomongin tentang daging kurban rekan jati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen Idul Adha untuk meningkatkan asupan protein hewani. Nah, daging kurban yang dibagikan saat hari raya Idul Adha rekan jati dikatakan memiliki nilai gizi dan bisa menjadi sumber protein berkualitas bagi masyarakat.

Benar kan jati dijelaskan ya, di setiap 100 gram daging sapi mengandung sekitar 26 gram protein, di mana kandungan tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan dan juga pemeliharaan massa otot, terutama bagi mereka yang rutin berolahraga atau sedang dalam masa pemulihan setelah aktivitas berat. Dan juga rekan jati, Budi juga mengatakan daging merah mengandung berbagai asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia, sehingga kebutuhan zat gizi tersebut harus dipenuhi dari makanan. Dan juga rekan jati, Budi juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menghabiskan seluruh daging kurban dalam satu kali masak. Ia menyarankan daging dibagi ke dalam beberapa porsi kecil sehingga bisa dikonsumsi dalam beberapa hari. Dan juga rekan jati, lebih lanjut Budi juga menyoroti kandungan lusin dalam daging sapi dan juga kambing, di mana ini merupakan salah satu 9 asam amino esensial yang berperan penting dalam merangsang pembentukan otot. Dan ia menilai asupan protein hewani menjadi sangat penting bagi kelompok rentan yang mengalami kekurangan protein seperti ibu rumah tangga, remaja putri, hingga lanjut usia.

Nah, Budi juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha bukan hanya sebagai momen berbagi dengan sesama, tetapi juga kesempatan memperbaiki kualitas gizi. Dan menurutnya pembagian daging kurban dapat menjadi salah satu cara paling mudah dan juga murah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani yang berkualitas.

Ditambahkan rekan jati bahwa Idul Adha ini bukan cuma soal berbagi daging sesama dengan sesama, tapi juga untuk kesehatan tubuh kita, dan ini adalah sebuah momentum penting dan juga berharga untuk upgrade asupan protein paling murah yang hadir dalam setahun sekali.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita di malam hari ini ya, datang dari Kabupaten Aceh Tamiang, di mana jembatan gantung perintis Garuda sepanjang 240 meter yang membentang di atas Sungai Tamiang kini menjadi salah satu jembatan gantung perintis terpanjang di Indonesia, sekaligus menjadi ikon baru Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, jembatan ini menghubungkan Desa Bandar Mahligai dan juga Sekera Kiri, Kecamatan Sekera, yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan akses transportasi. Pembangunan jembatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI gabungan sebagai respons cepat terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada November 2025 lalu. Dan rekan Jati, sebelum jembatan dibangun, warga harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu atau memutar perjalanan darat melalui Karang Baru dan Sungai Liput dengan waktu tempuh 1 hingga 2 jam. Kini perjalanan antar desa dapat ditempuh hanya dalam 5 menit.

dan rekan jadi komandan resor militer atau Korem 11 yaitu Kolonel Infanteri Ali Imran mengatakan bahwa jembatan gantung perintis Garuda dibangun untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat pasca bencana. Dan juga Ali menjelaskan bahwa jembatan selebar 1,2 meter dengan kapasitas beban hingga 400 kg ini dibangun untuk mempercepat mobilitas masyarakat di dua desa yang selama ini dipisahkan oleh aliran Sungai Tamiang. Dan selain menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan juga pendidikan, jembatan gantung perintis Garuda juga mulai berkembang menjadi destinasi wisata baru di Aceh Tamiang.

Dan sementara itu rekan Jeti, bagi para pelajar, kehadiran jembatan gantung perintis Garuda menghadirkan rasa aman dan juga kemudahan yang selama ini mereka nantikan. Dan seorang siswi di kawasan tersebut mengaku kini ia bisa berangkat ke sekolah tanpa harus menggunakan perahu seperti sebelumnya. Dan dikatakan rekan Jati, kehadiran jembatan gantung perintis Garuda juga membuktikan ya bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya membuka konektivitas fisik, tetapi juga kembali menghidupkan denyut ekonomi, pendidikan, dan juga kehidupan sosial masyarakat Aceh Tamiang setelah diterpa bencana beberapa waktu yang lalu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa ya, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih untuk rekan Jati yang sudah menghabiskan sore hingga malam hari ya, di bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha di 1447 Hijriah hari ini. Dan juga rekan Jati, semoga Idul Adha tahun ini membawa banyak kebahagiaan, hati yang ikhlas, hubungan keluarga yang semakin dekat, dan juga rezeki yang penuh berkah untuk kita semua. Dan untuk Anda yang malam ini masih lanjut kumpul ya bersama keluarga, selamat menikmati waktunya. Dan yang besok sudah kembali beraktivitas, semoga malam ini bisa jadi waktu terbaik untuk recharge energi sebelum kembali menjalani rutinitas. Dan juga rekan Jati, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga orang-orang baik yang terus menemani perjalanan hidup kita. Langkahku sempurna. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati masih bersama Jati FM ya tentunya ya. Dan saat ini Gigi bergabung di ruang dengar Anda. Tepat di jam 8 sampai nanti di jam 10 Gigi akan nemenin Anda di program Star Night. Tentunya di program yang kita ngobrol santai-santai aja. Terus juga muterin nomor-nomor atau lagu-lagu bagus ya. Sampai nanti ya Rekan Jati ya. Buat Anda yang pengen dengerin nomor atau lagu kesukaan Anda, bisa request di nomor telepon kita di 0811 6821036 atau di 0651410136.

Ya, tentunya keluarga besar JT FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah pengorbanan membawa keberkahan ya rekan JT ya. Setiap doa dijabah Allah Subhanahu wa taala dan setiap kebersamaan di hari yang suci ini menghadirkan kebahagiaan untuk keluarga tercinta. Untuk pendengar setia JT FM di Banda Aceh dan dimanapun berada, mari jadikan Idul Adha sebagai momen memperkuat keikhlasan ya rekan JT ya, dan juga kepedulian serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati hangatnya kebersamaan bersama keluarga di Hari Raya Kurban. Dan tentunya Anda pasti hari ini udah keliling kemana-mana ya rekan JT ya. Mungkin sekarang lagi rehat di rumah gitu ya, sambil dengerin radio, atau mungkin lagi beres-beres gitu ya. Karena hari ini tamu numpuk banget ya kayaknya ya. Bisa yuk cerita-cerita ke kita gimana Anda menghabiskan waktu di hari raya ini. Sambil dengerin lagu dari Fis Nina. Selamat mendengarkan.

Nadine Amiza di akhir peran Rekan Jati yang menemani kita di Talk In kali ini ya, Rekan Jati ya. Karena Gigi mau ajak Rekan Jati untuk ngobrol ataupun cerita-cerita di program Star Night ini. Gimana sih Anda hari ini dan bagaimana Anda menyempatkan waktu bersama keluarga Anda? Apakah menyenangkan atau mungkin ada beberapa yang punya cerita lain ya, mungkin aduh kumpul keluarga gitu ya rasanya gak siap, atau mungkin ada yang aduh aku udah menunggu-nunggu nih lebaran tahun ini dari beberapa waktu kemarin ya gitu ya, sampai udah nyiapin baju gitu ya lebaran kedua. Nah itu pasti jadi cerita yang menarik banget buat didengerin Rekan Jati. Jadi buat Anda yang pengen cerita bisa langsung aja di nomor telepon kita ya di 08 11 682 1036 atau di 0651 410 36. Anda juga bisa request lagu-lagu atau nomor bagus ya versi Anda di nomor telepon kita di yang sama. Ada Nadif ya, setelah ini judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Mungkin untuk Anda yang saat ini lagi pulang gitu ya, menemukan kota rumah Anda, ada orang yang Anda cari tidak ada, mungkin lagu ini cocok ya untuk Anda ya. Selamat mendengarkan.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker

hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Gigi sampai nanti di jam 10 di program Star Night ya. Rekan Jati gimana? Mungkin hari ini adalah hari yang sangat menenangkan ya buat Anda ya. Karena di waktu Idul Adha ini memang waktu yang pas ya untuk berkumpul bersama keluarga dan juga sahabat. Berapa rumah yang sudah didatangi Rekan Jati? Dan tentunya Idul Adha memang salah satu hari besar bagi kita umat muslim yang penuh makna ya tentang keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Kalau menurut sudut pandang Gigi Rekan Jati ya, memang di hari ini kita merasa semuanya setara gitu ya. Tidak memandang siapapun itu, hari ini kita merayakan hari yang spesial di mana semua bisa menikmati lebaran dalam situasi yang sama gitu ya. Tapi sedikit dari Gigi memikirkan gimana ya kondisi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih sampai hari ini pun di tempat lokasi bencana ya di November tahun lalu ya. Semoga mereka juga menikmati sama kayak kita hikmahnya lebaran Idul Adha ya Rekan Jati ya.

Dan memang Idul Adha ini dimulai dari sejarah Islam ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk mengorbankan putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail Rekenjati. Dan tentunya perintah ini menjadi ujian besar ya tentang ketaatan dan keimanan. Meski sangat besar, sangat berat ya Rekenjati ya. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Nabi Ismail pun yang menerima keputusan itu dengan sabar dan juga taat. Namun ketika pengorbanan itu hendak dilakukan, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Dan dari situlah sejarah atau muncul ibadah kurban yang dilakukan umat Islam ya sampai saat ini Rekenjati. Tentunya pasti cerita ini sudah cukup sering ya kita dengar ya Rekenjati ya. Mungkin sejak kita kecil atau mungkin saat kita sholat id, jamaah di masjid. Hampir setiap tahun cerita ini itu diulang-ulangi. Tapi sampai detik ini, apakah Rekenjati atau Anda semua sudah memahami arti keikhlasan itu? Kira-kira pernah nggak ngerasain kehilangan ataupun ngerasain momen di mana Anda harus merelakan sesuatu walaupun itu berat? Bisa cerita ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Kita tunggu cerita versi Andra Rekenjati, tapi sebelum itu dengarkan satu lagu atau nomor bagus dari Andra The Backbone dengan judul lagu Hitamku. Ini request dari pendengar kita oleh Adi di Melabuh, wah jauh ya. Terima kasih Adi sudah mendengarkan kita, buat Anda selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, rekan Jati, Banda Aceh akhir-akhir ini memang tidak tentu ya. Kadang hujan, kadang juga kemarin-marin mati lampu gitu ya. Kita bertanya-tanya apa alasannya gitu. Atau mungkin dari Anda juga ada yang punya pikiran yang sama ya. Jadi keingat ketika di bulan November lalu gitu, rasanya was-was banget kalau mati lampu udah agak lama ya. Dan menurut BMKG nih rekan Jati, sampai nanti di tanggal 1 Juni hari Senin, dan tentunya kita masih di hari libur ya, Banda Aceh diprediksi akan didominasi oleh berawan dengan suhu 27-31 derajat Celcius. Tapi walaupun begitu ya rekan Jati ya, dengan kondisi cuaca yang tidak tentu, siapkan atau mungkin sedia aku sebelum hujan ya, seperti lagu Iditaf satu ini. Enggak, tapi sedia payung sebelum hujan, karena itu wajib ya. Buat Anda yang naik motor, jangan lupa bawa jas hujan ya. Dan juga tadi sebenarnya ada yang coba untuk telepon kita ya rekan Jati ya, coba kita connect ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Halo, suaranya jelas kak?
1: Jelas, alhamdulillah jelas.
0: Oke, dengan siapa dan di mana kita ngobrol dengan, malam hari ini?
1: Dengan Ina di Bato.
0: Dengan kak Ina di Bato, oh, deket iya. Ya dari Nibu ya?
1: Iya, deket lah, gak begitu jauh ya.
0: Iya, kak Ina gimana lebarannya hari ini?
1: Alhamdulillah baru pulang nih, silaturahmi ya.
0: Berapa rumah yang udah disinggah kak?
1: Kebetulan hari ini ada 5 lah.
0: Rame ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ini belum habis ruminya.
0: Iya, masih ada lebaran kedua kan?
1: Kayaknya panjang mas ini.
0: Seminggu gak cukup ya?
1: Karena banyak saudara yang perlu dikunjungi gitu kan.
0: Senangnya.
1: Apalagi pun liburnya masih panjang kan. Hari Selasa baru nanti.
0: Iya, baru masuk gitu. Lagi kita kan. Senang ya rasanya ya.
1: Oh, senang banget.
0: Ada menu apa kak di rumah kak?
1: Ada rendang. Ada lontong.
0: Umumnya ya, tapi kayaknya memang kebersamaannya itu sih kak yang beda ya. Kita kayak dapat bonus satu tahun, satu kali lagi ya setiap tahun ya setelah Idul Fitri.
1: Oh jelas lah, apalagi di lebaran kurban kali ini banyak libur.
0: Iya, ya. Betul, seru banget ya. Kemarin cuma 2 hari ya?
1: Iya, 2 hari cuman. Okay. Banyak libur kan, jadi alhamdulillah kan bisa lah kita kesini kemana-kemana lah gitu kan.
0: Asik.
1: Gitu, okay. Biarpun panas-panas terik, gak masalah, yang penting pergi.
0: Kak, gitu. Mungkin juga berbicara soal Idul Adha ini kak ya. Kira-kira makna kurban buat kakak apa kak?
1: Kalau kita bilang makna kurban, emang dia memang bermakna sekali ya. Apalagi kalau emang bagi saya sendiri pribadi ya, memang alhamdulillah kalau rezeki ada sedikit-sedikit kan. Nah, tapi kalau memang kita untuk mengingat untuk orang ya kan, kita kadang-kadang orang nggak bisa beli daging waktu megangnya kan.
0: Oh iya betul.
1: Gitu kan. Habis itu bisalah berharap di kurbannya gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada orang yang berkurban, gimana kita ya, orang bisa mengharap daging kurban gitu kan. Nah, kalau emang orang-orang yang punya kelebihan untuk berkurban gitu kan, pastilah orang-orang yang berharap kurban tuh mudah-mudahan tahun depan ada lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang orang kalau emang nggak ada duit untuk beli daging megang, ya udah ada di kurbannya gitu.
0: Dan di saat inilah kita semua merasa setara kak ya.
1: Betul, iya, kan? Jadi kan bisalah menikmati kayak orang-orang lain yang bisa beli daging ya kan. Biarpun nggak maksudnya nggak hari di megangnya gitu kan. Yang pasti kan makan daging kurban juga.
0: Betul.
1: Gitu maksudnya. Memang bermakna sekali gitu kan.
0: Dan itu selalu ya setiap tahun ya. Alhamdulillah bagi, tahun ini berkesempatan lagi ya.
1: Insya Allah bagi kita pun bermakna, bagi orang lain pun jauh lebih bermakna lagi kan gitu. Makanya ya kalau emang ada kelebihan rezeki ya silakan ya kan.
0: Berbagi ya.
1: Banyak berkorban gitu kan setiap tahun gitu.
0: Wah, luar biasa. Oke lah. Semoga sampai nanti di tanggal 1 tetap hikmat ya, Kak ya, nikmat Lebaran Idul Adhanya ya.
1: Insyaallah mudah-mudahan.
0: Oke. Kalau salam-salam pengen salam ke siapa, Kak? Mungkin salam. Saudaranya lagi dengar radio.
1: Mungkin kalau dengarnya salam buat semua saudara yang di Aceh ya. Dan itu buat semua rekan jati yang lagi mantau juga. Itu buat yang siaran ini siapa namanya?
0: Oh iya, Gigi, salam kenal, Kak.
1: Salam kenal kembali ya, untuk Gigi ya.
0: Iya, Kak.
1: Dan itu buat yang lagi istirahat nih, nombor
0: satu terus gitu ya. Pegel-pegel habis mondar mandir.
1: Apalagi supir ya kan, capek lah. Iya, mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya.
0: Amin.
1: Bisa request satu?
0: Boleh dong, pengen request siapa lagu nih, Manca Kak,
1: bisa? Lagu Manca bisa?
0: Manca boleh, kita selipkan boleh ya untuk Kakak. Mau dari lagu apa tuh, Kak?
1: Dari My Love aja ya.
0: Oh, My Love Westlife ya? Oke, coba kita cari untuk Kakak ya.
1: Itu aja ya.
0: Oke.
1: Nah, terima kasih banyak, Gigi.
0: Terima kasih banyak, Kak.
1: Nah, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, rekan jati, tentu di Aceh sendiri memang suasana menjelang Idul Adha ini seperti kakak tadi cerita ya, kalau memang di Aceh sendiri bahkan ada tradisi yang namanya megang ya, dan masyarakat di sini membeli daging untuk dimasak dan juga disantap bersama keluarga dan sahabat. Tapi daripada itu, yang paling penting adalah saat kita juga bisa berbagi ya sama sesama kita, apalagi untuk saudara kita yang mungkin makan daging itu adalah momen yang langka gitu ya. Jadi makanya di momen ini kita merasa setara. Wah, luar biasa ya. Tentu ini tidak bukan tentang daging aja, tapi tradisi ini memang mengajarkan kita soal simbol kebersamaan serta rasa syukur. Dan tentunya dengan kesibukan kita sehari-hari, momen ini menjadi momen yang jarang ya. Dan mungkin Gigi akan tetap mendengarkan cerita-cerita rekan jati sampai nanti di jam 10 ya tentunya ya. Kok jadi 10 ya? Sampai nanti di jam 10 bisa telepon di nomor telepon kita di 0811-68-210-36 atau di 06-514-10-36. Oke, ada satu lagu monolog dari Pamungkas yang kayaknya udah lama banget gak kita dengar ya. Kita putarkan untuk rekan jati, selamat mendengarkan.

Nothing's Gonna Change My Life For You, My Love For You dari Westlife, spesial buat Kak Inah dari Bato ya. Tadi kita coba cari lagunya Westlife yang judul My Love, tapi ternyata kita belum ketemu nih Kak. Kita masuk ke dalam daftar, kita masukkan ke dalam daftar yang wajib kita punya ya Kak ya. Nanti kita puterin buat Kakak lain kali. Buat rekan Jati yang pengen cerita tentang hikmatnya Idul Fitri versi Anda ya, atau versi rekan Jati semua, bisa langsung hubungi di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. 10 menit lagi menuju jam 10 ya. Pastinya Anda sudah, kalau gigi bayangkan, pasti sudah tidur-tiduran, udah istirahat gitu ya. Dan makan enak ya, paling penting hari ini. Rekan Jati, makna Idul Adha memang tidak hanya sekedar berkorban ya. Berkorban akan hewan yang kita bagi-bagikan, bukan hewan ya, tapi nikmatnya daging kurban gitu ya, untuk olahan masakan atau juga mungkin dalam bentuk sedekah. Tapi makna Idul Adha ini juga bisa berarti dengan kita menahan ego, juga kita belajar untuk ikhlas dengan keputusan apapun yang ada di hidup kita, mungkin menunda keinginan pribadi demi kebutuhan saudara kita atau keluarga, atau mungkin pengorbanan-pengorbanan lainnya ya, yang bisa jadi pelajaran buat Anda, Rekan Jati. Kalau Gigi sendiri, saat ini yang berkorban itu mungkin waktu ya, karena kondisinya jauh dari rumah, juga harus memenuhi tugas. Jadi kurban tahun ini adalah ikhlas ya, dengan menunda kebersamaan. Tapi tentunya tidak merasa sendirian, karena masih ada Rekan Jati semua di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, yang selalu konsen tentunya. Oke, Rekan Jati, ada lagu spesial ya buat Anda ya tentunya. Dan buat Anda yang pengen juga kirim-kirim lagu ya, mungkin setelah ini ada Fikri yang akan nemani Rekan Jati dan dengerin cerita-cerita dari Rekan Jati. Bisa di nomor telepon kita di 0811 682 1036, atau di 0615 141 036. Semuanya belakangnya 36 ya, nomor telepon kita ya. Oke, ada Liodra dari Sampaikan Rindu, spesial untuk Rekan Jati semua.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya. Dan kayaknya sudah waktunya Gigi pamit bersama program Star Night di malam hari ini. Tentunya Gigi akan kembali lagi di ruang dengar Anda mungkin di hari Minggu ya. Dan mungkin juga main-main ya sedikit ke programnya Bang Ferry ya di TTS. Okay, just to boost your mood up with the Rema with Selena Gomez, Calm Down. Maybe to calm you down after all this day. I hope that you're very happy in Eid Adha. And spend your best time with your family and friends. And also with us, Jati FM, of course ya. Gigi akan kembali nanti mungkin di Minggu, seperti yang Gigi bilang tadi. Tentunya topiknya juga gak jauh-jauh dari hari libur ya rekan Jati ya. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Waktunya Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Can't help but... Halo rekan jati semua, gimana nih kabarnya semua? Selamat datang di Zona Apa Ceritanya bersama saya Fikri, yang akan menemani rekan jati dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Nah, untuk rekan jati nih yang mau ceritain pengalamannya lebaran hari ini, bisa nih langsung aja hubungi di nomor Jati FM di 0811-6821-036. Oke, Fikri tungguin ya. Dan sambilan-sambilan, mungkin ada yang lagi nyambilan bawa mobil nih atau lagi jalan-jalan, bisa nih nikmatin lagu dari Rex Orange Country dengan judul Best Friend. Selamat menikmati. Make

Yeah, where we are by One Direction. Lagu ini adalah tentang bernostalgia bersama seseorang di masa lalu, melupakan beban saat ini untuk sementara waktu, dan memilih untuk mempertahankan hubungan dengan cinta dan ikatan yang tersisa. Nah, siapa nih rekan jati yang relate dengan lagu Where We Are? Ya, bisa nih jadi pengiring buat rekan jati di malam ini ya. Yang lagi berkendara mungkin hati-hati, jangan sampai ngantuk ya. Yang lagi mudik ya, hati-hati juga. Tetap pantau keadaan, jika ngantuk bisa melipir dulu ke kiri atau ke kanan. Yang jangan lawan arah ya. Oke, rekan jati, di malam lebaran ini ya, yang mana hari ini adalah lebaran pertama, gimana nih rekan jati dari tadi pagi? Rekan jati sholat id di mana nih? Kalau saya sih tadi pagi di Masjid Prada ya, karena deket juga dengan tempat tinggal. Kemudian saya nggak lihat sapi sih hari ini rekan jati, karena agak sedih kalau lihat sapi-sapi itu disembelih itu sedih. Tapi walaupun gitu ya, sapi-sapi itu akan menjadi kendaraan bagi mereka yang berkurban di surga nanti. Nah, gimana nih rekan jati hari ini? Apa sudah ada gerombolan-gerombolan bocil-bocil yang datang ke rumah nih untuk salam tempel mungkin ya? Kemudian dari segi persiapan yang udah rekan jati siapin dari semalam, gimana nih? Ada yang miss nggak tadi pagi? Kan saya udah ingatin ada 4 poin ya. Gimana, udah dilakuin semua nggak rekan jati? Nah, kemudian juga rekan jati nih, di suasana kurban ini ada yang mudik nggak ya? Atau cuman di Banda Aceh aja nih, pergi ke rumah-rumah tetangga gitu ya? Kalau saya pribadi, saya nggak pulang kampung sih rekan jati. Saya cuman di sini aja ya. Untuk tahun ini saya nggak pulang dulu gitu. Mau coba sih gimana rasanya lebaran di kota orang gitu ya, di kampung orang. Kemudian nih rekan jati, udah ke rumah siapa aja nih? Ke rumah temen, ke rumah saudara deket kah? Atau ada yang ke rumah mantan mungkin? Ya, apapun itu rekan jati, di hari yang penuh berkah ini semoga kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Dan dari Fikri pribadi nih, mau minta maaf sekali lagi ya. Kalau Fikri punya salah, mungkin waktu rekan jati mau masuk telepon, tapi ada aja nih kendalanya. Kemudian rekan jati, ada gak rekan jati yang hari ini berkurban gitu ya? Berkurban, atau ada yang di hari lebaran masih bekerja nih? Kan banyak ya freelance-freelance tuh kalau hari-hari lebaran kayak gini masih kerja kan? Atau ada yang milih work from home gitu ya, WFH. Kemudian juga apa lagi ya? Pekerjaan-pekerjaan kayak jualan mungkin ya, jualan. Karena bagi anak kos ya yang gak pulang rantau, itu sangat berarti loh. Terima kasih untuk pedagang-pedagang yang tetap berjualan di hari ini ya. Karena tadi saya lihat beberapa pedagang di Darussalam itu ada yang buka ya untuk nasi siang ya. Kemudian juga warkop-warkop juga ada yang beberapa buka. Dan itu mungkin bagi anak-anak kos di kota Banda Aceh itu sangat-sangat bersyukur ya, karena ada beberapa warung yang buka gitu. Karena mungkin bagi anak kos ada yang gak masak gitu ya, atau ada yang masak nasi tapi bingung nih lauknya mau makan apa gitu kan. Kan kalau misalkan kayak kios-kios itu buka, mungkin dari anak-anak kos bisa beli telur, bisa beli mie ya, bisa beli ya keperluan-keperluan untuk menyambut Idul Adha juga di kos gitu ya, lebaran kecil-kecilan. Nah, kalau rekan jati punya cerita hari ini, bisa nih langsung aja hubungin di 0811-6821-036. Ayo, Fikri tungguin ya.
Dan untuk rekan Jati nih, ini saya memutarkan lagu dari Neck Deep, Wish You Were Here. Langsung aja kita putarkan dan selamat menikmati.

0: Halo rekan jati semua, gimana nih? Masih konsen bersama saya Fikri kan, yang lagi nongkrong nih, apa udah pulang atau masih stay di kedai kopi nih, atau yang cuman di rumah aja udah mulai ngantuk belum nih? Karena kan lumayan capek juga ya nerima banyak tamu hari ini ya. Nah rekan jati, gimana nih bagi anak-anak rantau yang nggak pulang? Apa udah bertamu belum hari ini? Ini dia ada telepon, langsungnya coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Zul, mohon maaf lahir batin.
1: Ya, sama-sama Fikri.
0: Kok Kak Zul? Kak Zul hari ini lagi sakit ya?
1: Ah, enggak, kata siapa?
0: Enggak, Kak Zul kayak lemes hari ini.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya. Semangat ya. Kirain capek kali kan nerima tamu hari ini.
1: Enggak, yang ada kekenyangan.
0: Kak Zul, Kak Zul posisinya di mana? Di Sabang atau di Banda?
1: Kak Zul lagi di luar negeri.
0: Oke, di mana tuh luar negerinya?
1: Di rumah. Masih di Sabang.
0: Terus tuh kemarin kan ada kawan Fikri kan ajakin ke Sabang. Fikri bilang, wah nggak bisa nih. Fikri bilang.
1: Padahal kesempatan nih kita jumpa nih.
0: Itulah tuh kan. Cuman kata Fikri bilang ke kawan, nantilah tunggu awal bulan dulu, habis-habisin sedikit pekerjaan dulu baru kita main-main, bilang ke kawan.
1: Betul itu. Daripada nanti lagi enak-enak pikiran ke sana kan. Pekerjaan belum.
0: Kan masa Fikri bilang ke orang bawa kapal, "Bang, putar balik dulu, Bang. Nih, kerjaan belum beres."
1: Kayaknya orang bawa kapal enggak pakai masak deh.
0: Oh iya juga ya. Oke. Saya
1: bawa,
0: salah.
1: Bawa kapal aja Kak, ada masak-masak mereka.
0: Iya. Kan ada orang masak untuk penumpang.
1: Enggak ada, beli. Kan ada masak-masak.
0: Kan dia masak juga. Nah, Pokmi orang tuh masakin.
1: Mana ada orang tuh masakin, tinggal taruh air panas aja kok.
0: Kan air panas dimasak sama orang kapal.
1: Kita kan masak sendiri, mana ada pakai colok listrik aja mereka, nggak ada pakai kompor.
0: Ah, kan itu masak juga.
1: Kadang-kadang ada juga penumpang bawa
0: termos sendiri. Ada. Kalau Kak Zu biasa ada. Gimana? Bawa rantang di kapal?
1: Enggak.
0: Oh iya.
1: Kak Zu model tipe masak Kak Zu dia sikon dulu.
0: Oke.
1: Kalau lautnya agak berombang-ambing, itu jangankan pop mie, kuih aja kamu nggak beli, nggak makan.
0: Oke.
1: Okay. Takut daripada nanti keluar lagi kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau lautnya tinggal di kuih yang ada di kantin itu aja. Tapi kalau pop mie, nggak makan nggak tuh.
0: Nggak makan ya. Hari ini gimana Kak Zul? Rame ya. Di rumah yang datang?
1: Alhamdulillah ada. Dibilang ya. Rame. Nggak rame sebut di rumah Pak Kecik Kak Zul lihat tadi. Pak Kecik open house hari ini. Oh. Malam masih ada tuh.
0: Kak Zul pergi juga nggak?
1: Nggak, Zul soalnya nggak milih beliau. Jadi nggak mau pergi. Malu. Jadi masih ada malunya. Sebab calon pilihan Kak Zul gak menang.
0: Iya. Oh, kenal sama Kak Zul dia, ya?
1: Iya, dia tahu dong.
0: Tapi kalau Fikri jadi Kak Zul tetap pergi sih. Kan namanya silaturahmi. Masa lihat menang kalahnya?
1: Enggak. Ya, sebelumnya Kak Zul gak pernah ke rumah beliau. Masa setelah beliau jadi pemimpin suatu bagusnya Pak Keci, kita ke rumahnya enggak ya
0: bukan enggak. Bukan setelan Kak Azu ya kayak gitu ya
1: betul.
0: Gimana Kak Zu persiapan-persiapan pergi sholat tadi pagi? Ada telat Kak Zu?
1: Kebetulan ada.
0: Tapi lebih baik telat ya daripada nggak sholat ya.
1: Bukan ya kan salat ya.
0: Karena kawan Fikri ada yang nggak sholat tadi pagi. Karena telat bangun. Jam 10 pagi dia bangun.
1: Gak apa-apa.
0: Sunnah kan, salat sunnah kan.
1: Aku nggak mungkin nih kawan.
0: Kawan? Masa curiga sama Fikri? Masa kayak gitu curiganya? Masa kayak gitu?
1: Yakin gak lu? Ini atas nama kawan lah.
0: Iya.
1: Malu.
0: Iya. Kan emang cerita dari kawan. Kawan tadi pagi cerita kan. Gak gini, Fikri udah telepon-telepon dia jam 7 kan. Gak diangkat. Terus Fikri lagi duduk-duduk sama kawan kan, dekat-dekat masjid di kios-kios tuh. Dibilang sama dia jam 10.
1: Duduk aja kan?
0: Duduk aja.
1: Duduk aja sholat kan?
0: kan sholat dulu, baru setelah sholat duduk di kedai. Kan gitu. Habis itu diangkat, ditelepon sama dia. Aduh, maaf lah baru bangun nih. Kan parah kan, maksudnya sholat. Hah?
1: Gak apa-apa, untung dia bisa bangun. Kok gak ada lagi kawan ketemu. Kalau dia gak syukur lah, lingan masih bisa kalian tuh.
0: Ya kan, alhamdulillah kan.
1: Alhamdulillah. Setelah berarti masih ada nafas dia.
0: Iya, masih bernafas.
1: Kok
0: enggak
1: malam nih kalian? Alhamdulillah malam pertama.
0: Tahlilan kan. Udah makan, udah
1: masih bersyukur.
0: Udah makan nasi ini juga kan.
1: Pre. Kopi pre.
0: Oke lah Kak Zul. Malam ini kita mau setel lagu apa nih? Hah? Apa? Putus-putus nih suara Kak Zu. Putus-putus. Jaringan Kak Zu lelet.
1: Enak aja bilang jaringan Kak Zu.
0: Ya kan putus-putus nih. Putus-putus.
1: Enggak lah. Ini jaringan kayaknya di situ, jaringan situ kayaknya.
0: Enggak kok, aman nih jaringannya.
1: Enggak lah, aman juga nih.
0: Oke.
1: Oke lah. Gimana apa namanya suasana kurban di situ, tempat khususnya tempat Fikri tinggal?
0: Tadi ada Fikri kan nggak lihat kan, karena ngeri kan dilihat lihat-lihat yang kayak gitu, jadi cuma lihat dari jauh. Tadi ada sapi berapa ya, tiga apa empat? Tiga empat kayaknya.
1: Ngambil ya.
0: Besok banyak di besok banyak di UIN katanya. Di kampus,
1: oh,
0: di kampus.
1: Yeah. Oh, mudah-mudahan lah lancar, enggak ada rintangan ya besok.
0: Amin. Amin Allah.
1: Pak Kazu besok.
0: Besok ya.
1: Tapi karena lembunya satu. Yang ini kan orang yang berkurban ini kan apa namanya rapel uang ya, iuran itu kayak
0: patungan ya, patungan ya.
1: Nah, jadi nggak diserahkan sama kampung, mereka kurban sendiri, jadi mereka mau bagi-bagi ya yang menurut mereka layak mendapatkanlah daging kurbannya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dikasih ke kampung kan semua rata, habis itu dagingnya juga sedikit.
0: Ya. Jadi memang dicari yang paling membutuhkan ya. Ya.
1: Juga tahun ini ada juga.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Ya, tapi kak itu korbannya korban perasaan.
0: Nih kalau udah ngomongin perasaan, Fikri skip lah. Tapi walaupun kayak gitu, kakek Fikri tetap bahagia kok.
1: Oh ya, Kak Zul bahagia lagi malahan. Oh ya Kak Zul sehat.
0: Ya alhamdulillah udah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi sama kakek Fikri ya. ya udahlah lagu apa ya malah nih pikir ya,
0: lagu Opik, mau lagu Opik
1: itu kesukaan kakekmu, nggak mau Kak Zunti tinggalin sama kakekmu nanti.
0: Maher Zain, mau Maher Zain.
1: Itu bukan tipe Kak
0: Zunti. Jadi lagu apa juga nih, Westlife
1: apa ya. Jangan, itu mengingatkan Kak Zu nanti masa-masa Kak Zu masih berbuah sama kakek nanti.
0: Di Belong Padang ya?
1: Di perjalanan di Belong Padang. Nah, di Belong Padang banyak nggak enaknya sama kakekmu.
0: Kenapa tuh? Karena naik ini ya, naik kora-kora ya?
1: Kan, duduk lama. Kakekmu cuma beli kacang 2.000.
0: Sama aqua gelas. Sama aqua gelas.
1: Enggak. Aku enggak beli, Kak Zu beli sendiri, makanya Kak Zu enggak mau enggak ingat kalau di Belang Padang enggak enak. Orang lain pada makan mie goreng. Kok makan bakso. Kak Zu kacang rebus 2.000 dia beli.
0: Ya udah. Oke. Jadi malam ini kita putar lagu apa nih biar Kak Zul enggak keinget-inget sama Kakek Fikri.
1: Oke. Lagu apa ya, Fik?
0: Lagu apa nih?
1: Ini aja lah. Lagu darinya. Kak Zul kepingin dari luar boleh kan?
0: Boleh. Boleh kok.
1: Dari siapa ya? Ya udahlah, mainkan satu Rima, lupa kan lo?
0: Apa, ayo. Ayo.
1: Sordir of Fortune.
0: Sordir, itu lagunya apa penyanyinya?
1: Penyanyi gitu, Sordir of Fortune dari, dan siapa ya, lupa Kak Zul.
0: Overtune.
1: Sordir of Fortune.
0: Overtune, overture, soldier.
1: Soldier overtune.
0: Oh, ada nih, soldier of overtune di purple ya.
1: Tuh.
0: Oke, mau salam ke siapa aja Kak Zul?
1: Semalam ada Fikri ada siaran.
0: Semalam nggak ada jam 10, nggak ada Fikri digeser ke jam 8.
1: Oh, jam 8 Fikri.
0: Makanya ditelepon sama Kak Uti semalam.
1: Soalnya gini, dari kemarin Kak Zul telepon GSM nggak bisa.
0: Ya.
1: Rumah itu juga kemarin Kak Zul masuk sama siapa ya? Kak Zul WA. Kak Zul bilang telepon angkat di telepon rumah dong. Oh, sama Rama.
0: Ya. Emang lagi nggak stabil mungkin, karena kan ini baru siap mati lampu juga kan Kak Zu yang kejadian kemarin, jadi jaringan tuh kadang masih belum stabil juga. Kalau kita sehari-hari di sini juga kadang-kadang Fikri telepon orang nggak masuk gitu.
1: Kamu bilang jaringan Kak Zu nggak stabil, padahal situ yang nggak stabil. Kamu aman mati lampu.
0: Oke, Kak Zu mau salam-salam ke siapa nih?
1: Jangan suka bilang orang nggak stabil sih, ya nggak stabil.
0: Oke lah. Oke.
1: Apa?
0: Mau salam ke siapa aja nih Kak Zul?
1: Yang salamnya enak banyak. Oke. Salam yang jelas buat Fikri. Selamat bertugas Fikri.
0: Makasih Kak Zul. Minal
1: izin wal faizin.
0: Iya, Fikri juga. Minal izin wal faizin.
1: Kak Zul. Kalau Kak Zu banyak ngomongnya, ya inilah tuh beda. Tapi ya Kak Zu yakin. Tapi kalau kita ketemu Kak Zu, dia
0: enggak malu ya. Enggak apa, nanti kita stand up komedi aja berdua kalau kita bertemu.
1: Tapi kalau ketemu sama orang malu.
0: Masa malu?
1: Sambil nunggu, wah gitu kan. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh sama Pak, sama Ayah Pulo, sama Rivial. Waisan, saya tanya, Kak Zu gak banyak ngomong, Kak Zu diam aja. Kak Zu beraninya diudah aja banyak ngomong, Pak gak ketemu muka Fikri. Fikri pasti Kak Zu yakin.
0: Enggak sih,
1: Kak Zu aman. Diam, banyak.
0: Aman, bisa kita setel nanti.
1: Setel memang tempat setelnya di mana kok kamu tahu?
0: Bisa nanti kita kita buat Kak Zu berbicara.
1: Oh ya, oh, taruh uang di depan ya, pasti banyak ngomong aja. Ataupun bawa foto kakekmu yang terbaru ya. Tapi jangan ada foto kakekmu aja kamu bawa.
0: Boleh, boleh kok, boleh. Nah ini mau salam-salam ke siapa lagi? Mau salam-salam ke siapa lagi nih? Pasti rekan Jati nungguin juga nih, dia mau disalamin.
1: Eh mana ada, nggak mau orang tuh kasih salamin.
0: Oh ya udah salamin untuk Fikri aja berarti.
1: Enggak lah, nggak mau kasih untuk Fikri. Buat semua-semua aja.
0: Oke. Sip, makasih banyak. Makasih banyak Kak Zu sudah masuk di malam ini ya. Semoga malam besok kita bisa masuk lagi.
1: Iya, hati-hati ya. Apalagi malam lebaran biasa arwah banyak yang gendayangan.
0: Aman aja Kak Zu. Waalaikumsalam, makasih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, dengan siapa dan di mana nih kak?
2: Kak Ami di Nesu.
0: Oh, Kak Ami di Nesu. Kayaknya kakak pertama kali ya masuk waktu pikir siaran.
2: Ya, ini pertama.
0: Kaya pertama kali ya, salam kenal Fikri kak.
2: Oke, salken.
0: Gimana nih kak? Lebaran pertama ada cerita apa nih? Banyak ponaan-ponaan mampir mungkin?
2: Enggak ada sih.
0: Jadi?
2: Baru ada tadi adik sama anaknya.
0: Ya ya ya. Kalau
2: enggak ada lain.
0: Kalau dari kakak yang bertamu ke rumah saudara banyak kak hari ini jalan-jalannya?
2: Enggak, kemana-mana, masih di rumah aja.
0: Kalau Idul Adha suasananya agak sedikit berbeda mungkinnya karena ini ya banyak yang berkurban juga kan. Jadi bintang-bintangnya hari ini sapi-sapi yang dikurban.
2: Ya, karena kan kadang kalau misalnya kita ke rumah, kadang orangnya, apalagi cowok kan, kemajin, potong, mungkin lagi potong ya, nggak tahu lah kita kan.
0: Ya. Jadi, kalau dari Fikri sendiri pun hari ini mau bertamu ke rumah saudara pun kurang enak gitu rasanya, karena kan tutup pintu, jadi wah ini nggak terima tamu kayaknya hari ini, jadi ya udah pulang gitu. Padahal udah jauh-jauh nih kita pergi.
2: Diusir dengan ini ya.
0: Dengan halus gitu ya.
2: Iya betul.
0: Takutnya kan kalau misalkan kita salamin, apa masih tidur, jadi ya udah deh pulang aja.
2: Tahu diri ya. Fikri kayaknya asing, cuma nggak tahu lah.
0: Serius?
2: Apa betul? Enggak mungkin nih, apa ada sebelum di sini ada tempat lain?
0: Apa siaran?
2: Iya.
0: Enggak, pikir pertama kali siaran di sini, baru di sini.
2: Kirain di OS ada juga.
0: Oh enggak, pertama kali di sini.
2: Namanya sama ya?
0: Mungkin sama nama tapi beda suara.
2: Iya sih.
0: Karena kan nama Fikri kan juga lumayan pasaran ya.
2: Enggak juga. Tapi kebetulan sama nih, kirain udah populer di sana. Karena udah tutup di sana masuk sini.
0: Kalau kakak dulu waktu masih zaman-zaman jadi mahasiswa atau pernah merantau, pernah ngerasain rantauan di lebaran di perantauan enggak, Kak?
2: Enggak
0: ya.
2: Kakak mahasiswa orang sini juga.
0: Oh, di mana dulu kak?
2: Di farmasi.
0: Oh, di farmasi, ya. Di.
2: Tapi nggak selesai.
0: Oke.
2: Cuman tuh lah nggak ngerantau.
0: Di Unsia berarti dulu kak?
2: Enggak, di Jabodetabek. Pemda-pemda punya.
0: Oke. Karena kan ada beberapa kawan Fikri itu yang mahasiswa ya. Jadi mereka enggak pulang kayak dari kena jauh ya Medan di Deli Serdang sana kan. Jadi mereka lebaran di sini rame-rame gitu.
2: Iya, karena kan liburnya enggak panjang.
0: Enggak panjang, cuman berapa hari ya?
2: Sehari, dua hari, orang kerja aja sehari.
0: Bahkan magang kemarin aja masih ada yang masuk kerja loh, Kak.
2: Iya, betul. Ya, Kakak kan dulu JNT nih. Mm-hmm. Jadi kan waktu kerja tuh megang kedua masih kerja. Terus lebaran 1-2 libur, ketiga langsung masuk.
0: Iya. Kak memang sesingkat
2: itu lebaran ya. Idul Fitri ya.
0: Oh itu Idul Fitri ya?
2: Iya waktu Idul Fitri, tapi Idul Adha nggak ada lagi, ini udah nggak kerja lagi.
0: Iya. Karena ya kalau bagi anak rantau kan agak sedih ya waktu keluar, mungkin ada dikirimin foto gitu kan atau apa, jadi kesannya karena kawan yang cerita tadi pagi rasanya yo gini ya rasanya rupanya gitu, kayak kesannya terasa sedih aja gitu. Dan untuk anak rantau kuat-kuat lah ya. Nanti siap lebaran bisa, siap lebaran biasanya mahasiswa dapat libur panjang sih Kak, 2 bulan gitu.
2: Apa tuh?
0: Mahasiswa ini kan biasa kalau libur semester kan lumayan lama ya. Jadi mungkin bisa mengobati rindunya di lebaran ini bisa digantiin waktu libur semester nanti gitu.
2: Iya.
0: Dan untuk Kak Ami sendiri nih, malam ini mau diputar lagu apa nih?
2: Tadi kayaknya Kak Azu sampai 20 menit lah ngomong ya.
0: Karena nge-lag tadi Kak, itu sebenarnya cepet, iya.
2: Kak Azu kan mungkin pakai hotspot anaknya.
0: Tuh Kak Azu, bener gak nih pakai hotspot? Ayo Kak Azu.
2: Mungkin, ya. Karena kalau kan tadi Kakak telepon kan memanggil nih, tapi bunyi di apa? Di
0: sini ya, di radio ya,
2: di siaran ya, kan.
0: Nih dibalas nih sama Kak,
2: masuk dari sini nih.
0: Dibalas nih sama Kak Azu, enak aja si Ami. Ayo Kak Azu, betul betul nggak nih pakai hotspot atau pakai wifi tetangga mungkin? Parah nih.
2: Nggak mungkin. Tapi kok ya, ada kuota sendiri nggak tahu juga.
0: Tapi kalau menurut Kakak, jaringan yang tadi itu jaringan Kak Azu yang nggak bagus atau jaringan di radio Kak? Karena kan kita ngobrol aman nih, ya kan?
2: Iya, Kakak nggak ada putus-putus ya?
0: Iya nggak putus-putus nih, berarti memang dari Kak Azu nih yang lelet nih.
2: Ya mungkin begitu, jangan keras sekali lah ngejek Kak Azu.
0: Nggak kan? Kan kita bertanya, bukan ngejek.
2: Kok Kakak lihat? Enggak tahu ya, mungkin pakai hotspot anak.
0: Mungkin jangkauannya.
2: Tapi ya parah hari tadi putus-putus ya. Kakak mau dengar apa yang dibilang sama Kak Zu. Tapi ya kan? Fikri, salut loh sama Fikri, masih
0: mencoba mencari informasi
2: nyambung,
0: gitu ya.
2: Masih nyambung.
0: Karena terdengar sedikit-sedikit nih Kak, oh ini benang merahnya nih, ini Kak Zu ngomongin ini, jadi biar tetap nyambung gitu kan, capek juga kan kalau hahaha gitu kan, jadi sebisa mungkin harus tetap nyambung gitu.
2: Ya betul, parah ya tadi, lumayan lah.
0: Tuh Kak Zu, berarti bukan jaringan radio nih, jangan salahin Fikri. Tuh.
2: Tapi kan kemarin ada beberapa hari mati emang ya?
0: Iya, ada beberapa hari mati Kak. Itu dari hari apa ya? Jumat kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari Jumat.
2: Oh, Jumat.
0: Ya, Jumat, Sabtu, sama Minggu lagi kalau nggak salah. 3 hari, 3 malam mati. Jadi Fikri nggak masuk siaran 3 malam.
2: Minggu udah ada Ardi kayaknya.
0: Oh iya, jam 10 Kak? Iya. Eh, Senin mati. Senin kayaknya mati.
2: Oh, Senin mungkin ya kayaknya. Ya. Karena enggak put mana nih kok enggak ada siaran
0: ya,
2: nih.
0: Ya, karena kan pertama kan udah hidup, ya kan? Fikri mau OTW nih ke radio.
2: Iya.
0: Terus baca di grup kata Pak Heri di radio mati lagi. Jadi ya udahlah, mana pikirnya udah hujan-hujan kan, jadi karena belum jauh juga dari rumah, ya udah balik ke rumah. Karena di rumah Fikri hidup lampu waktu itu.
2: Jadi libur panjang lah.
0: Ini baru mulai masuk dari semalam nih. Semalam baru mulai, malam lebaran sama malam ini. Mungkin malam besok Fikri juga bakal masuk lagi insya Allah ya, kalau nggak ada kendala.
2: Amin. Oh, rupanya lebaran-lebaran tetap masuk ya?
0: Tetap masuk
2: honor
0: dong.
2: Honor tetap dibayar ya?
0: Tetap dong. Karena ya mungkin ada beberapa rekan jati juga yang nggak kemana-mana, jadi kan bisa dengar siaran kan?
2: Iya, betul.
0: Ini kayak
2: udah, tapi radio udah mulai sepi ya?
0: Iya, kalau misalkan dari Fikri kan juga ada tanya-tanya sama Gen Z kan, kalau misalnya Gen Z ini pandangannya mereka suka nggak sih denger radio gitu kan? Nah, ada beberapa yang bilang bahwasannya radio ini udah tertinggal dan udah digantikan dengan media podcast kayak di YouTube gitu, kata mereka gitu. Jadi lebih praktis kan, kalau radio kan nggak ada visualnya nih. Nah, kebanyakan Gen Z itu lebih suka ada visualnya, ada orangnya yang bicara gitu.
2: Podcast ya.
0: Beberapa.
2: Iya, ya, emang kayak apa yang Deddy Kobuzer ya?
0: Deddy Kobuzer gitu, Raditya Dika kan, Densu, Denny Sumargo gitu-gitu. Mereka lebih suka yang kayak gitu. Kemudian kan mereka bisa lihat kontennya secara langsung kan. Kalau siaran mereka nggak bisa milih nih konten-kontennya mau yang gimana. Tapi kalau misalkan kayak di YouTube, mereka bebas mau milih isu apa aja gitu, tentang apa aja gitu.
2: Iya, tapi kan itu kuotanya harus kencang juga tuh.
0: Betul, kuota harus kencang.
2: Kalau kita dengar radio kan nggak keluar apa-apa.
0: Ya, paling pulsa gitu kan, paling ya pulsa kayak gini. Kemudian kalau misal
2: kayak gini pun
0: nggak banyak
2: gak keluar
0: ya.
2: Keluar pulsa nggak?
0: Oh, iya.
2: Kan WA nih.
0: Oh iya, Bu. Keluar dari kuotanya paling ya, habisin kuota. Karena kan kalau ada juga yang pakai telepon rumah kan.
2: Iya.
0: Terus, tapi kalau di ada beberapa Gen Z, dari Gen Z juga yang Fikri tanyain, mereka ada yang juga yang jadi penyiar di kampus gitu, radio komunitas. Kalau kakak tahu namanya Radio Asalam di UIN Araniri.
2: Oh ya, ramai yang dengar tuh.
0: Nah, kalau untuk rame atau enggaknya Fikri kurang tahu juga, tapi ruang siarannya itu nggak luas kak. Kalau Jati kan luas nih sampai ke Pidijaya atau apa. Kalau frekuensinya ya, kalau frekuensinya, tapi mereka ada layanan streaming juga, bisa putar lewat website, jadi di luar Aceh pun juga bisa dengar gitu kan.
2: Di sini kan juga bisa
0: bisa streaming.
2: Malah lebih canggih ini.
0: ya dong, yang di sana kan baru komunitas gitu, cuma ruang lingkup kampus aja, programnya juga ruang lingkup kampus aja gitu, nggak seumum ini gitu.

0: Penyiar UKT.
1: Iya. Mungkin kalau Kak Fitri jadi penyiar cocok nih.
0: Lari semua nanti enggak.
1: Lari kenapa tuh, Kak?
0: Karena terlalu apa? Humble apa?
1: Terlalu ini ya, terlalu mood untuk bicaranya ada gak
0: berhenti.
1: Gitu. Enggak berhenti, excited
0: iya,
1: orangnya.
0: Betul.
1: Ada aja yang dibahas gitu. Ini lagi bahas misalnya lagi bahas yang A, itu bisa sampai B, tiba-tiba sampai C, bisa satu kali dia masuk 10 menit. Wah, banyak tuh yang perlu dibahas gitu.
0: iya, betul. Emang hobi ini ya, hobi ngomong ya.
1: Iya, sosialnya tinggi.
0: Tapi kadang ada orang kan ya hobi ngomong gak cocok deh jadi di radio.
1: Biasa kalau menurut Kakak kenapa tuh, Kak?
0: Gak tahu ya, masa mungkin ya nanti bilang nggak cocok emang.
1: Mungkin
0: hobi ngomong cuman nggak cocok untuk diatur mungkin.
1: Mungkin dari cara dia adaptasi dengan intonasinya mungkin ya, dengan cara standar menjadi penyiar itu gimana sih, itu yang jadi pertimbangan juga ya bagi orang-orang. Karena dari Fikri pribadi pun masih meraba-raba juga nih gitu, masih belajar-belajar
0: ya,
1: juga.
0: Nampak
1: ya kan, karena
0: ya,
1: perasaan gugup itu masih ada gitu. Karena
0: tapi berani loh ngambil nelpon.
1: Karena kebetulan Fikri juga suka bicara gitu. Kalau emang emang suka ngomong aja. Kadang-kadang kalau lagi nongkrong di warkop, orang gak kenal, tiba-tiba dah kenal deket gitu. Emang suka ngobrol aja gitu. Apa aja mau dibahas gitu. Pengen belajar dari semua orang gitu.
0: Tapi cocok sama Kak Zul tadi ngomong ya.
1: Nah itu kurang tahu juga.
0: Kayak
1: tuh.
0: Kayak ini, ngeklop.
1: Karena, mungkin karena gini ya. Kayak Kak Zul ini bisa dibilang kayak kakek Fikri juga humornya gitu. Jadi kalau misalkan Kak Zul ngejokes, misalkan Kak Zul pernah sama kakek Fikri itu kan bercandaan ya. Tapi secara humornya
0: ya,
1: emang
0: tahu.
1: Ya kan, secara humor dan cara bercandanya tuh mirip kayak kakek Fikri gitu. Karena makanya Fikri karena sering bercanda sama kakek kan, jadi mungkin makanya nyambung sama Kak Zul gitu.
0: Oh ya, maksudnya gini apa? Kayak nyata, padahal nggak nyata tuh. Dibuat seolah-olah kayak nyata.
1: Seolah-olah nyata ya, storytellingnya.
0: Iya, orang kira kan, iya dekat kali Kak Zul sama Fikri ya. Oh.
1: Storytellingnya nyambung gitu.
0: Iya.
1: Mungkin
0: dengan
1: dulu
0: Kak Zul diikuti aja kan, nggak bantah-bantah kan?
1: Mungkin Kak Zul dulu waktu masih TK mungkin dulu pernah ikut lomba baca dongeng mungkin ya dulu.
0: Kan, ayo bilang Kak Zul tuh apa Kak Zul balas ini.
1: Kan siapa tahu kan. Siapa tahu. Ini Kak Zul mengetik nih.
0: Akan.
1: Ya kan siapa tahu, karena Fikri dulu waktu kecil juga pernah ikut lomba bercerita gitu. Kok pada bicarain Kak Zul sih? Ya enggak apa-apa kan Kak Zul banyak fansnya gitu, banyak orang kenal.
0: Kakak kan dari pertama masuk Jati dengar Kak Zul ngomong gitu kan. Oh seru nih kakak nih. Jadi kami masih berkawan sampai sekarang gitu. Dari berapa tuh ya? 2017 apa 18 gitu lah. Udah dari pertama dengar Kak Zul ngomong di telepon, oh kakak ini seru nih, kalau ada nomornya enak nih gitu. Tapi sekarang kami udah jarang teleponan.
1: Kenapa tuh? Aduh.
0: Cuman lewat ini aja sih, dengar di radio gitu.
1: Berarti belum pernah ketemu Kak ya?
0: Udah.
1: Oh, udah ketemu.
0: Manis kok Kak.
1: Oh.
0: Manis ya. Manis kayak gula.
1: Aduh, nanti salah tingkah nih Kak Zul. Senang
0: lagi Kak Zulnya.
1: Senang kali ini Kak Zul. Sangat senang nih Kak Zul dipuji kayak gini.
0: Kak Zul gak suka dipuji ya.
1: Gak suka dipuji ya.
0: Biasanya lebih apa? lebih menolak.

0: Itu dipuji.
1: Oke.
0: Kan ada si Gigi nih.
1: Ya.
0: Dibilang kan Ratu Radio untuk Kak Zu kan. Ya Kak Zu nggak mau Kak Zu gitu.
1: Kenapa sih Kak Zu nggak mau dipuji? Coba dong Kak Zu. Coba kasih alasannya. Kan kebanyakan orang kan suka dong dipuji.
0: Iya, Kak Zu beda dia.
1: Iya.
0: Lebih
1: lebih merendah
0: lebih
1: terus
0: suka
1: ya.
0: Di hina ya Kak Zu.
1: Masa masa suka dihina?
0: Karena kan Kak Zu orang yang hina-hina itu kan dibalasnya.
1: Oh, iya. Keren nih Kak Zu nih. Perempuan melawan
0: apa
1: ya.
0: Ketik mau Kak Zu.
1: Kak Zu bilang.
0: Ya, jadi ketik.
1: Ada nih kok pada bicarain Kak Zu sih, gibah nih katanya. Ya kan karena Kak Zu banyak fansnya. Apa tadi
0: ya,
1: Ratu
0: betul.
1: Radio, Ratu Radio.
0: Iya, dibilang sama Gigi ya, Gigi bilang. Tapi emang ya, asal Kak Zu mana nih, kok belum masuk nih, Kak Zu mana nih. Masa kebanyakan orang, apalagi kok di Ayah Pulau ya. Misal Kak Zu kan sering di sana tuh.
1: Ya.
0: Jadi, Ayah Pulau lagi, tukang ulok kan. Jadi nyambung, jadi orang... Mana Kak Zu nih? Kok gak telepon Kak Zu? Kadang kan gitu kan. Nah gitulah dicariin.
1: Dicariin. Iya. Karena tahu ya.
0: Iya. Bisa aja banyak menang.
1: Karena banyak penyiar-penyiar nih. Itu bahkan penyiar pun banyak yang ngefans nih sama Kak Zu.
0: Iya betul.
1: Kak Zu balas lagi nih.
0: Itu balik.
1: Kak Zu balas lagi nih. Tanya terus lagu, jangan nasi gibah untuk Kak Zu katanya. Bukan gibah. Kan kita bercerita, sharing session.
0: Iya. Oke lah. Lebih panjang ke Kak daripada Kak Zu nanti.
1: Aman aja Kak. Karena malam ini kayaknya agak
0: enggak
1: rame ya karena
0: mungkin orang ini ya baru lebaran pertama.
1: Jadi mungkin ada yang pergi ke rumah saudara kan, ada yang lagi di kampung juga mungkin. Atau mungkin ada yang lagi kelonin sapi mungkin kan, jagain sapi mungkin. Biar jangan kabur dari
0: ada
1: masjid.
0: Ada aja kasih makan.
1: Oke nih Kak.
0: Oke.
1: Malam ini mau.
0: Amin aja lah, yang keras-keras usah.
1: Yang waduh udah jam 11 nih Kak.
0: Kami kepengen Justin Bieber.
1: Justin Bieber, coba kita cari dulu ya.
0: Justin Bieber ini apa? Beauty and
1: Beautiful and Love.
0: Ya?
1: Beauty.
0: Bukan,
1: Beauty
0: bukan.
1: And Beat. Beauty and a Beat ya. Oke, coba
0: boleh.
1: Mau salam-salam ke Jepang? Hah?
0: Bisa tuh.
1: Bisa. Bisa dong. Gak apa. Mau salam-salam ke
0: udah
1: siapa nih?
0: Udah berapa lama Fikri di situ?
1: Fikri di Jati?
0: Iya.
1: Yeah. Dari bulan 10 itu trainingnya kan, mentoring dulu. 10, 11. Kemudian, kan 11 kan bencana. Jadi Fikri jadi relawan dulu lah. Gak masuk ke radio dulu, gak training dulu. Awal tahun baru mulai siaran offline-nya, belajar di rekaman dulu, belum masuk ke on air, masih yang off air kan. Abis itu waktu sebelum puasa nih baru mulai on air.
0: Oh lumayan lama ya?
1: Lumayan lama, cuman aktifnya baru 3 bulan lah mungkin.
0: Oh udah keren tuh.
1: Ya, alhamdulillah masih belajar juga Kak. Karena dulu waktu...
0: Iya, tapi cara-cara ngomongnya lucu loh, beda. Kayak si Ardi kan, dia kayak ini kan, misalnya ngomongnya tuh nggak... Memang logatnya beda.
1: Oke.
0: Okay. Iya, misalnya... Maaf ya, Kak bilang misalnya masih agak kaku, cuman kan nanti bisa lah kayak Gigi. Gigi kan kencang kali dia.
1: Oke.
0: Siap. Nanti marah Kak Zu, nanti bilang.
1: Oke, siap. Oke Kak, ini
0: tapi
1: kita
0: tapi nggak apa, udah kalau udah nelpon apa udah bisa nerima nelpon tuh udah oke kali kan. Mm-hmm. Karena ada orang yang di situ yang nggak terima telepon kan.
1: Oh nggak tahu juga sih Kak.
0: Nggak reveal kayak nggak pernah ya terima teleponnya. Kok siaran?
1: Siapa?
0: Reveal.
1: Oh nggak tahu tuh Kak, kurang tahu juga.
0: Itu kan penyiar lama.
1: Fikri juga kurang kenal sama, belum kenal semua sih Kak.
0: Oh, ya, gitu. Kayak Pak Heri udah tahu lah ya.
1: Udah tahu.
0: Ayah Pulau juga udah tahu lah ya.
1: Tahu dong. Oke Kak.
0: Kelewatan gue gak tahu. Oke.
1: Oke Kak, nih rekan jati juga udah pada ada yang nungguin juga nih. Mungkin mau salam-salam ke siapa nih?
0: Ya, pertama buat Fikri, salam kenal.
1: Oke.
0: Sehat terus.
1: Siap. Makasih Kak.
0: Buat Kak Zu di Sabang, buat Fitri di Darussalam, buat Wak Adul di Kampung Keramat, buat Pak Le Ronggolawe, buat Kak Anis di Tungkung, mm-hmm. buat Muharar, buat Munawir, buat Mareja, buat okay. Kak Nur, buat Utitaya.
1: Oke.
0: Okay. Siapa lagi ya? Buat semua yang dengar. Ini nggak siaran live di TikTok?
1: Nggak, Fikri. Kalau siaran TikTok nggak dulu deh Kak. Masih belum pede.
0: Oke.
1: Oke, makasih banyak nih Kak. Yo, udah nemenin aja malam ini.
0: Oke. Makasih juga buat Fikri yang udah denger unek-unek Kakak.
1: Siap, aman Kak. Asyik Kak.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan itu dia rekan jati tadi dari dua pendengar. Yang pertama ada Kak Zu, yang kedua Kak Ami nih. Salam kenal Kak Ami. Kalau semalam ketemu kenalan sama Kak Uti, malam ini kenalannya sama Kak Ami. Wih, alhamdulillah. Fikri punya kenalan lagi nih. Dan ini dia, Fikri bakal putarin lagu yang di request sama Kak Zu terlebih dahulu nih. Wah, pendengar malam ini cukup lama nih kita ngobrol ya. Pertama Kak Zu tadi 17 menit, kemudian dari Kak Ami tadi sekitar 20 menit ya. Kalau kemarin malam, semalam, waktu malam takbiran, Kak Uti nyampe 17 menit. Oke deh, ini dia Fikri putarin lagu requestan Kak Zul dengan judul Soldier of Fortune by Deep Purple. Dan selamat menikmati rekan jati.

Iya, masih bersama saya Fikri di sini di zona apa ceritanya di 103,6 Jati FM di Heart of Banda Aceh. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 23.20. Nah, gimana nih rekan Jati semuanya? Masih pada konsen dengan saya nggak? Atau udah pada tidur nih? Dan rekan Jati, gimana dari yang Fikri kasih saran ke rekan Jati nih dari 4 poin ya, apakah sudah terjalankan dengan baik hari ini? Atau nih bagi anak-anak rantau yang lebarannya dari kos ke kosan ya, salam-salaman antar tetangga kamar kos ya, atau bareng teman kampung yang gak pulang juga, gimana nih? Mungkin ada juga kawan-kawan rantauan yang berkunjung ke rumah Akamsi ya, anak kampung sini. Mungkin ada yang berkunjung ya, silaturahmi dengan warga-warga Banda Aceh juga gitu ya. Jadi kalau misalkan, kalau dari Fikri pribadi ya, kalau jadi anak rantau ya, Lebaran Idul di kampung itu memang gak ada tandingannya. Tapi ya kangen sih dibangunin subuh-subuh gitu ya, sama ayah, sama ibu, sama nenek, sama kakek gitu ya, dibangunin. Ayo ayo ayo, bangun bangun bangun semuanya, bangun. Tuh udah tuh, wah, ngantri kamar mandi ya kan, ngantri kamar mandi, ganti-gantian, buru-buru pakai baju, siap-siap ke masjid gitu ya. Terus kalau di perantauan suasana jadi beda gitu kan. Keluar kamar kos sepi. Mau salaman bingung sama siapa ya kan. Ujung-ujungnya ya video call sambil liatin lontong ya, lontong yang dimasakin sama keluarga di rumah gitu ya. Kalau jadi anak rantau tuh biasanya syukur-syukur alhamdulillah ya. Itu makannya mie instan ya. Siapa nih yang punya pengalaman kayak yang sama?

Dan juga bagi anak rantau nih ya, yang pengen dapet kupon ya, bukan kupon ya. Misalkan nih pengen makan gulai gitu ya, itu bisa langsung aja ke masjid terdekat ya. Ayo ngaku nih, siapa nih yang tadi pagi atau dari kemarin malah udah mantau-mantau masjid mana nih yang ada kurbannya gitu. Mungkin ada rekan jati yang jadi panitia kurban ya, terus dapat kupon gitu ya. Kadang-kadang itu loh yang bikin seru di perantauan ya, bagi anak rantau mungkin itu yang jadi seru gitu ya rekan jati.

0: Kemudian juga kalau rekan jati tim yang dapat daging terus dimasak bareng anak kosan atau nunggu diajak makan ke rumah temen yang warga lokal nih. Itu trik paling jitu sih. Silaturahmi sekalian perbaikan gizi. Terus yang kedua, apa nih menu yang rekan jati jadi bahan eksperimen ya. Jadi bahan eksperimen ternekat yang pernah rekan jati masak di kosan. Misalkan apa ya? Misalkan bikin daging itu diapain ya? Jadiin sayur rebus mungkin. Atau dijadiin gulai asam pedas gitu ya. Kemudian juga bagi kawan-kawan rantauan nih ya, kuat-kuat lah ya. Kuat-kuat aja sih untuk menahan rindu bertemu dengan keluarga di kampung ya. Dan oke deh rekan jati, ini saya mau putarkan salah satu lagu dari For Revenge, judulnya Sadra ya. Sambil nunggu-nunggu nih rekan jati yang kirim-kirim cerita di WhatsApp-nya rekan di WhatsApp-nya Jati FM. Dan ini dia, saya putarkan lagu For Revenge, judulnya Sadra. Tapi sebelum itu saya putarkan dulu insert persahabatan. Ini dia, selamat menikmati.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, gimana nih? Udah jam 23.45, yang mana kita hampir masuk di penghujung zona apa ceritanya. Nah, dari tadi udah ada cerita dari Kak Zu ya, kemudian dari Kak Ami juga nih, pendengar baru Fikri ya, nggak pendengar baru sih, mungkin baru pertama kali telepon ya. Kemudian juga dari Fikri nih, terima kasih untuk rekan Jati malam ini ya, yang udah temenin Fikri. Dan semoga kita diberi keberkahan ketika di hari yang berbahagia ini, dan bisa saling sedikit, bisa saling memaafkan ya. Kemudian juga semoga di hari yang berkah ini, apapun yang rekan Jati korbankan bisa menjadi amal bagi rekan Jati. Oke rekan Jati, ini saya mau putarkan lagu dari No Stress ya, dengan judul Istirahat, untuk rekan Jati agar bisa mengistirahatkan pikirannya sejenak dari hiruk-pikuk dunia ya. Mungkin rekan Jati ada yang masih bekerja juga di hari lebaran seperti ini ya. Kemudian rekan Jati juga ada yang mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan di hari libur ini ya, di hari libur yang singkat ini masih harus kejar deadline. Dan untuk mahasiswa perantauan, tetap semangat ya, tetap semangat, nanti kita bisa melepas rindu di libur semester nanti. Oke, ini dia Fikri putarkan lagu No Stress dengan judul Istirahat.

Oke, halo Rekan Jati. Kita sudah masuk di penghujung zona apa ceritanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.54. Terima kasih untuk Rekan Jati yang udah membersamai Fikri di malam ini. Yang telepon, untuk yang penelpon malam ini, terima kasih banyak. Dan yang konsen, terima kasih banyak juga. Dan minta maaf nih kalau misalkan tadi ada yang coba untuk telepon, tapi karena mungkin ada beberapa hal ya, karena mungkin internet kita juga lagi gak stabil mungkin. Kemudian juga minta maaf mungkin tadi agak sedikit lama ya ketika nelpon dengan Kak Zu dan Kak Ami nih, dan mungkin agak sedikit melenceng dari topiknya gitu ya. Minta maaf juga karena apapun cerita yang Rekan Jati sampaikan itu akan Fikri dengarkan insya Allah dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Dan mungkin malam besok dan seterusnya kita akan membatasi sedikit durasi telepon mungkin. Enggak dong. Ya, jadi selagi masih asik, ayo kita habis-habisan ceritanya, tapi tetap harus berbagi ya dengan Rekan Jati yang lain. Oke. Sekali lagi Fikri ucapin terima kasih banyak untuk Rekan Jati. Selamat merayakan Idul Adha ya. Dan selamat berkurban bagi yang berkurban. Dan